0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

jadi gak enak soalnya ada mama papa aku. Kalau mereka tahu gimana?

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Tapi gak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita

Pendengar, buku The Alpha Girl's Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar. IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai the alpha care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girl's Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah, pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

perasaan, baper ya? Suka. Kita kan temen. What? Itu. Gotta go.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku

Baca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

jendela dunia, semua ada petunjuknya.

RRI dengan esensi buku. Apakah Anda sedang mencari buku parenting yang menyenangkan untuk dibaca? Ada satu buku tentang anak-anak yang menarik untuk orang tua baca, yaitu novel Toto Chan atau Gadis Cilik di Jendela yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyonagi asal Jepang. Toto Chan adalah nama panggilan dari Tetsuko Kuroyonagi. Sebagai seorang anak, Toto Chan sering berpindah sekolah. Bukan karena ia kikuk, hanya saja ia memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi dan tidak berhenti sampai rasa penasarannya terpuaskan. Toto suka berdiri di dekat jendela dan menunggu kelompok pengamen datang dan bernyanyi. Itulah sebabnya ia juga disebut Gadis Cilik di Jendela, seperti judul novel ini. Terkadang orang tua kesulitan memahami tingkah laku sang anak. Jika kita salah memahami anak, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, buku berisi tentang cerita anak-anak sekaligus memberikan banyak pemahaman kepada pembaca tentang dunia mereka. Novel Gadis Cilik di Jendela adalah kisah nyata dari sang pengarangnya, Tetsuko Kuroyonagi. Masa kecil Tetsuko Kuroyonagi saat sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Saat itu Tetsuko Kuroyonagi kecil yang polos, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru dan penuh imajinasi. Toto Chan adalah Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyonagi. Buku menarik, terutama bagi orang tua yang ingin memahami dunia anak-anak dengan lebih jernih. Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang bisa memberikan wawasan berharga tentang keingintahuan dan kepolosan dunia anak. Gadis Cilik di Jendela meneropong satu sisi dunia anak-anak yang unik. Demikian esensi buku Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyonagi, dari RRI untuk Indonesia.

fenomena anak sekarang, yeah. Hobi pamerin barang, yeah. Posi grup WASCIG, yeah.

Yeah. Awalnya aku tak ingin berkata apa-apa. Tapi entah kenapa mereka kaya gak punya mata. Telinga hati mereka terima semua salah. Niat baik bagi mereka kaya bau sampah. Lidah manis di depan di belakang penuh sanksi. Umur dewasa tapi mental super banci. Mari dengarkan teman-temanku sebentar lagi. Definisi tragis apa itu MC Sensi.

Jadi, apa ini kontradiksi? Sebagai MC haruskah sensi? Biar mental terlihat keras atau level kepribadian di atas kelas. Yo, semua inginkan gelar tertinggi tapi gak mampu hadapi konsekuensi. Semakin tinggi semakin sendiri, seharusnya gak terdengar suara iri. Kan di atas sepi. Masa sih sudah merasa sempurna? Ya kalau gitu buat apa lo berkarya? Seni itu bebas, tiada batas. Opini juga ekspresi yang lepas. Bersyukurlah ada yang gak suka. Belajar dari apa yang tak kita duga. Kritik itu lahir dari kepedulian. Orang lebih mahir kalau mau berkembang. Gak perlu takut kehilangan pede. Kan ada haters bro, jadikan mereka ide. Salurkan energi, ambil alih kemudi. Mereka takkan lagi mencaci kalau ada bukti. Oke, semua balik ke individu. Aku masih murid kok, bukan guru. Mau jadi MC yang sensi atau pemberi inspirasi? Sama seperti bekerja modal nyali atau dari hati. Silakan pilih. So you a lady, hard worker.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki.

Walau sangatlah sukar mengamalkan kebaikan dan kebajikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, janganlah semua itu membuat kita berhenti untuk melaksanakannya.

mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: simbol kegiatan komposisi negeri adat ini sudah ada di kita. Yaitu ada syaratnya.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nur Kamarpati, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya.

0: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara untuk aktif bergerak melawan ancaman narkoba. Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reni Wuryaan, menegaskan bahwa penanganan kejahatan luar biasa ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan butuh partisipasi langsung dari warga guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah EFAF. Menurut Reni Wuryaan, maraknya penyalahgunaan narkoba sangat mengancam kualitas sumber daya manusia, terutama masa depan generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi peredaran maupun keberadaan pengguna di lingkungan masing-masing, baik di tingkat kompleks maupun ohoi. Laporan tersebut tidak hanya bertujuan untuk penindakan, tetapi juga untuk memberikan penanganan dan fasilitas rehabilitasi bagi para penyalahguna yang mengalami ketergantungan. Pendengar, seluruh informasi yang diterima nantinya akan dikoordinasikan langsung dengan BNN Provinsi Maluku demi mendukung proses penyelidikan dan pengungkapan kasus melalui sinergi yang kuat antar masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. BNN Kota Tual optimis wilayah Tual dan Maluku Tenggara dapat terbebas dari ancaman serta peredaran gelap narkotika. Bagian kesejahteraan rakyat Kabupaten Maluku Tenggara terus bertransformasi guna mendukung program prioritas pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi tantangan geografis Maluku Tenggara yang terdiri dari 99 pulau hingga pelayanan publik dapat menjangkau seluruh wilayah kepulauan secara efektif. Kepala Bagian Kesra Maluku Tenggara, Abdul Mat Doan, menjelaskan bahwa fokus utama transformasi meliputi percepatan penyaluran bantuan, digitalisasi data, serta penguatan sinergi lintas sektor. Kesra kini menerapkan pola jemput bola dan sistem satu data yang terintegrasi dengan Kementerian Agama serta instansi terkait lainnya. Melalui pembenahan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, Kesra Maluku Tenggara berkomitmen memperkuat fungsinya dalam memfasilitasi kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial. Diharapkan pendengar, manfaat dari berbagai program nasional dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku Tenggara. Kita beralih ke berita lain. Polri tegas berantas pengangkutan barang ilegal termasuk satwa dilindungi. ABK yang terlibat terancam dipecat. Laporan selengkapnya disampaikan Lina Tehupuring.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas pengangkutan barang ilegal dan satwa dilindungi di kapal-kapal yang melayani rute di Maluku dan sekitarnya. Manajemen juga menyiapkan sanksi tegas bagi anak buah kapal atau ABK yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Rituan Mandaliko mengatakan, manajemen Pelni tidak memberikan toleransi terhadap pekerja yang terbukti membawa atau membantu mengangkut barang ilegal maupun satwa dilindungi. ABK yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan sesuai aturan perusahaan. Meski demikian, ia mengaku jika pengawasan di pelabuhan masih menghadapi sejumlah tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum seoptimal di bandar udara. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur yang luput dari pengawasan ABK. Dikatakan, untuk meningkatkan pengawasan, Pelni memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3, dan Balai Karantina. Tim gabungan secara rutin melakukan pemeriksaan dan penyisiran saat kapal bersandar maupun sebelum penumpang turun.
2: Kalau sudah di kapal, kita sekarang

0: pembuat itu kalau kita dari TNI dari angkatan laut.
1: Ia mengimbau penumpang untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika kedapatan membawa barang ilegal, akan diproses oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi penuh terhadap inisiatif kolaboratif Generasi Muda Indonesia yang tergabung dalam PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan Kawasan Alam Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa saat menerima audiensi delegasi yang dipimpin Aurelia Ariani. Kami ulangi, Aurelia Arianti Vinton di Ambon. Kolaborasi lintas negara ini menggelar program pengabdian masyarakat selama satu bulan di Banda Neira, Maluku Tengah dengan fokus pada bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan literasi kebangsaan. Selain kegiatan sosial, rangkaian pengabdian ini juga diisi dengan produksi film dokumenter yang mengangkat kekayaan sejarah rempah, warisan budaya, serta isu konservasi Banda Neira. Co-founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syaputra menegaskan bahwa dokumenter ini dirancang bukan sekadar arsip visual, melainkan sebagai instrumen diplomasi publik untuk memperkenalkan potensi Maluku ke panggung internasional. Gubernur Hendrik Lawerisa menilai program ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat citra Maluku sebagai destinasi bersejarah berkelas dunia. Pemprov Maluku berharap sinergi antar mahasiswa diaspora, pemuda dan pemerintah ini mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah serta promosi pariwisata secara berkelanjutan. Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Seram bagian timur. Penurunan debit sungai Matakabo membuat aliran air terhenti dan mengancam 185 hektar lahan pertanian di Kecamatan Bula Barat. Menanggapi kondisi tersebut, Balai Wilayah Sungai BWS Provinsi Maluku bergerak cepat mengambil langkah darurat guna mencegah risiko gagal panen bagi para petani setempat. PLT Kepala BWS Maluku Ruslan Malik menjelaskan bahwa pihaknya telah memobilisasi alat berat serta 4 unit pompa ke lokasi sejak 21 Juli lalu. BWS Maluku menerapkan dua penanganan utama, yakni melakukan normalisasi di hulu bendungan agar pasokan air kembali mencapai intek, serta mengoptimalkan pemanfaatan embung. Hasilnya, aliran air telah berhasil dialirkan ke saluran premier kiri dan mengerukan sedimen sepanjang 200 meter terus dilanjutkan agar distribusi air berjalan lancar. Saat ini pendengar, petugas di lapangan masih memantau aliran air agar dapat menjangkau seluruh saluran sekunder di wilayah Wai Samet, Wai Matakabo, Wai Ketambaru, Agi Jaya, hingga Banggai Pancoran. Pihak BWS Maluku berharap langkah darurat ini dapat menjaga ketersediaan air selama musim kemarau, sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat Seram bagian timur tetap terjaga.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mempercepat pengiriman sebanyak 63 kiloliter bahan bakar minyak ke Bandanera, Kabupaten Maluku Tengah. Pasokan yang terdiri dari 60 kiloliter Pertamax dan 3 kiloliter Deslite ini diproyeksikan aman untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat kepulauan tersebut hingga 25 hari ke depan. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan bahwa kapal pengangkut sempat tertunda akibat penyesuaian jadwal penertiban surat persetujuan berlayar dari KSOP. Namun setelah seluruh dokumen dilengkapi dan kondisi cuaca dipastikan aman, kapal akhirnya resmi diberangkatkan pada Minggu siang menuju Bandanera. Guna menjaga keberlanjutan pasokan, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM secukupnya di lembaga penyalur resmi, mengingat penetapan harga di tingkat pengecer berada di luar kewenangan perusahaan. Beralih ke berita lain, organisasi Kawan Alam Indonesia menjejaki kolaborasi bersama peraih penghargaan Kalpataru 2026 kategori lestari. Woodmaili Romuti melalui audiensi di Kota Ambon, pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama strategis dalam penguatan program pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal berbasis ekonomi sirkular. Romuti yang juga merupakan pengajar di SMK Negeri 3 Ambon dinilai memiliki konsistensi tinggi dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Co-founder Kawan Alam Indonesia Wanda Syahputra menyampaikan bahwa pengalaman Romuti menjadi pijakan utama untuk memperkuat kapasitas generasi muda sebagai agen perubahan di bidang konservasi. Menanggapi hal tersebut, Romuti menyambut positif dan menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga lingkungan. Kedepan, kedua pihak berencana menyusun program kolaboratif, mulai dari pendidikan lingkungan di sekolah hingga pelatihan pengolahan sampah, yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia maupun jejaring diaspora. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengaktifkan 7 pos bantuan hukum di Seram, bagian barat.
1: Kondisi geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan menuntut pola pelayanan publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks layanan hukum, kehadiran pos bantuan hukum atau pos bankum di tingkat desa menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi dan layanan hukum. Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan pembinaan dan optimalisasi layanan pos bankum di Kecamatan Hua Mual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat. Sebanyak 7 desa mengaktifkan layanan pos bankum, yakni Desa Waisala, Desa Buano Utara, Desa Buano Selatan, Desa Tahalapu, Desa Sole, Desa Alang Asaude, dan Desa Tonujaya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, mengatakan, penguatan layanan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Maluku yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Menurutnya, pengaktifan pos bankum perlu dibarengi dengan konsistensi dalam pelaksanaan layanan. Pos bankum harus memiliki paralegal yang memahami perannya, sarana yang mendukung, serta mekanisme pelaporan yang berjalan secara tertib.
2: Betul dulu, tetapkan dulu negeri-negeri adat, dan saya kira simbol kegiatan komposisi negeri adat ini sudah ada di kita. Ya, itu ada syaratnya, undang-undang itu sudah ada syaratnya, tinggal bagaimana kita punya keberanian political will untuk membentuk itu. Dan dengan mereka melakukan penetapan perda pun pas harmonisasinya menurut Undang-Undang nomor 13 pasti ke kandil hukum harmonisasi, dan kami akan terus membantu untuk itu, ya, keselarasan, keseimbangan tindak lanjut daripada amanat undang-undang itu bisa dilaksanakan juga di provinsi.
1: Dalam kegiatan tersebut, tim kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku memberikan pendampingan kepada para legal terkait pelaksanaan layanan pos bankum serta mekanisme pelaporan melalui sistem informasi layanan pos bankum. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat kapasitas para legal sekaligus memastikan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat tercatat secara sistematis. Data layanan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlangsungan Posbankum. Selain itu dilakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung lainnya meliputi meja, kursi, banner, dan alur layanan. Kesiapan tersebut diharapkan dapat mendukung terselenggaranya layanan Posbankum yang lebih tertib dan mudah dikenali masyarakat. Pengaktifan 7 Posbankum juga menjadi bagian dari pembinaan dan evaluasi desa atau kelurahan sadar hukum di Kabupaten Seram bagian Barat. Keberadaan Posbankum diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap informasi hukum di desa. Bagi Kemenkum Maluku, penguatan Posbankum merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan layanan hukum melalui pendekatan berbasis masyarakat. Layanan hukum diharapkan tidak hanya tersedia di pusat-pusat pemerintahan, tetapi juga hadir di desa-desa yang menjadi tempat masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari. Saiful menambahkan keberlanjutan Posbankum membutuhkan dukungan dan komitmen bersama. Dengan aktifnya layanan Posbankum pada 7 desa di Kecamatan Huamual Belakang, Kemenkum Maluku terus mendorong layanan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan akses keadilan yang lebih merata di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pedagang produk olahan Enbal khas masyarakat Kei di Kabupaten Maluku Tenggara kini semakin mudah ditemui masyarakat. Tidak hanya beredar di toko oleh-oleh lokal, aneka olahan berbahan dasar singkong ini mulai menembus pasar digital berkat pendampingan dari rumah BUMN Telkom Tual. Berbagai varian inovatif seperti Enbal Semprong, Enbal Kesyang, Stik Enbal, hingga olahan pisang Enbal buatan UMKM lokal ini siap menjangkau konsumen yang lebih luas. Fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Sylvia Harhuri, menjelaskan bahwa pembinaan difokuskan pada penguatan kapasitas para pelaku UMKM. Pendampingan yang diberikan mencakup branding, desain kemasan, pengurusan legalitas usaha, hingga pelatihan keterampilan teknis. Langkah ini dilakukan agar produk lokal memiliki daya saing yang tinggi dan memenuhi standar pasar modern. Pedagang untuk strategi pemasaran rumah BUMN memadukan jalur daring dan luring, selain memanfaatkan media sosial serta platform pasar digital padi UMKM. Produk-produk binaan ini juga dijual langsung di rumah BUMN lantai 2 kantor Telkom Langkur, supermarket, dan berbagai gerai retail di Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Dukungan ini diharapkan dapat membawa olahan Enbal Haskei menembus pasar nasional.

Pendekar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pelni tegas berantas pengangkutan barang ilegal termasuk satwa dilindungi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengaktifkan 7 pos bantuan hukum di Seram bagian Barat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, Senur Kamar Pati mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

105,1 FM, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Ambon, dimanapun Anda berada. Kami tentunya kembali menyapa Anda di Maluku pagi ini ya, dengan beragam informasi, lagu-lagu untuk menemani Anda memulai aktivitas di saat ini. Tentunya kami juga membuka ruang aspirasi di 3834921 WhatsApp dan juga live chat RRI Digital untuk Anda yang mau berbagi informasi terkini bersama kami. Info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau juga kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda. Ya, ada informasi apa yang mau Anda sampaikan? Ya, kami tunggu langsung di line telepon, WhatsApp, juga live chat RRI Digital ya. Dan pastikan juga pagi ini tuh Anda sudah mulai bersiap-siap lah. Atau memang kalau baru bangun dari tidurnya, ya wes, segera minum segelas air putih. Setelah itu Anda bisa langsung membersihkan diri di kamar mandi, atau bisa kalau masih punya waktu beberes sedikit di dapur ya, menyiapkan sarapan pagi bolehlah. Jangan terlalu mager juga. Oke. Baik pendengar, informasi pertama untuk Anda saat ini, tim Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Maluku itu berhasil ya menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Desa Batu Merah. Aduh, pagi-pagi udah dikasih sarapan yang ya lumayan berat ya. Oke pendengar, jadi dalam operasi tersebut polisi juga mengamankan dua pria berinisial KB dan RAP yang mana diduga terlibat dalam peredaran narkotika beserta 3 paket yang diduga berisi sabu. Saat ini tuh keduanya telah diamankan di Mapolda Maluku untuk menjalani proses penyidikan. Sementara penyidik juga masih terus melakukan pengembangan guna memburu jaringan pemasok maupun pihak lain yang diduga terlibat. Keberhasilan ini pendengar bermula ya dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di sekitar kawasan Jembatan Batu Merah. Nah ini benar ya, jadi kalau Anda melihat hal-hal yang mencurigakan, transaksi-transaksi yang tidak biasa, Anda boleh melapor ya, agar segera diamankan. Kita beralih juga ke Tanimbar. Kepolisian Resort Kepulauan Tanimbar ini sukses menyediakan fasilitas tempat sekaligus mengamankan jalannya pementasan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampion 2026 pada Sabtu lalu ya. Kegiatan seni budaya ini menyedot antusiasme ratusan warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlangsung aman, tertib dan juga meriah karena ini berkat sinergi ketat antara aparat kepolisian dengan panitia penyelenggara. Acara ini tentu pendengar menampilkan berbagai inovasi koreografi kontemporer berbasis budaya Tanimbar yang berjalan tanpa hambatan ya dari awal hingga selesai. Dan tentunya kami tunggu informasi dari Anda di live chat, WhatsApp atau juga telepon kami.

Swasta cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa, menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

105,1 FM Rosanto, kanal informasi dan inspirasi Baraja. Kita mendengarkan lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Lagu yang tentunya mengingatkan kita tuh bahwa di dunia yang penuh kejutan ya, masih ada orang-orang yang terus hadir, mendukung, dan juga membuat hidup itu terasa apa sih pendengar? Terasa lebih berarti kali ya. Ya semoga saja pagi ini tuh menjadi awal yang baik ya untuk setiap langkah Anda. Baik yang sedang bersiap ke kantor, berangkat ke sekolah, atau juga membuka toko. Nah tadi kalau saya lihat di salah satu akun media sosial gitu ya, itu dia di pasar Batu Merah tuh udah dari jam 5 subuh ya, pas bener dengan kami on air gitu. Jadi jam 5 subuh tuh dia udah berjualan di pasar Batu Merah. Jadi semangat untuk Anda semua begitu ya, lagi bersiap ke kantor atau juga mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, ya silahkan menikmati begitu. Jangan buru-buru kalau memang tidak dikejar-kejar waktu gitu ya. Pagi ini juga saya mau mengajak Anda nih mendengar berbagi cerita ya. Siapa sosok yang paling membuat Anda tuh membuat Anda merasa bahwa dunia ini masih penuh dengan kebaikan? Dan apa satu hal sederhana yang pernah ia lakukan untuk Anda? Boleh pasangan, orang tua gitu ya, atau rekan kerja, sahabat, guru, atau juga seseorang yang mungkin pernah menyadari betapa besar pengaruhnya dalam hidup Anda begitu. Yang tidak pernah lah ya, tidak pernah Anda menyadari bahwa ternyata keberadaannya tuh pengaruhnya luar biasa dalam hidup Anda. Anda bisa berkirim di WhatsApp, live chat, terari digital, atau langsung aja di layanan telepon kami. Dan tentunya pendengar Anda bisa berbagi informasi seputar cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda.

0: Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, seorang warga desa Alusi Kelaan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya itu dilaporkan hilang ya saat memanah ikan di perairan laut desa Lonwembon Tanimbar pada Sabtu lalu. Nah, pria berusia 40 tahun itu ditemukan tim SAR gabungan pada operasi SAR hari kedua pada minggu kemarin ya. Dan korban pun telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi korban pendengar ditemukan pada pukul 13 ya atau jam 1 siang pada minggu kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Nah, sebelumnya juga korban itu pergi bersama 4 rekannya untuk memanah ikan di perairan laut Desa Lonwembon ya. Mereka itu tiba di lokasi pada pukul 00.40 waktu Indonesia Timur dan langsung melakukan aktivitas memanah hingga pukul 5 hingga 3 temannya itu naik ke pesisir pantai. Sementara beliau tidak ya, dan ketiga rekannya itu lalu melakukan pencarian di sekitar perairan setempat. Namun tidak menemukan hasil dan akhirnya tim SAR pun melakukan pencarian dan menemukan korban pada minggu kemarin. Ya, semoga keluarga diberikan ketabahan dan korban juga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan begitu ya. Untuk Anda yang mau berbagi informasi, langsung saja di 3834921 live chat RRI digital atau juga di WhatsApp kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Persatuan Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Tidak ada yang mau berbagi dengan kami di line telepon, WhatsApp atau juga live chat RRI Digital. Ya, kalau tidak ada, ya wes lah, saya akan kasih informasi untuk Anda. Jadi sambil menunggu begitu, siapa tahu ada yang mau berbagi dengan kami di 38349921 live chatterary digital atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Nah, baik pendengar, informasi ini klub kontestan Super Adiaksa FC dipastikan berganti nama ya menjadi Isen Mulang FC setelah memindahkan markasnya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi presiden klub juga menegaskan bahwa nama Isen Mulang ini berarti pantang mundur, diambil untuk membangun identitas sepak bola lokal dan telah diajukan untuk disahkan pada Kongres PSSI tanggal 3 Agustus 2026 ya. Nah, tentunya pendengar, langkah ini disambut positif oleh Gubernur Kalteng. Sementara tim tengah melakukan pemusatan latihan ya di Ancol serta merancang agenda uji coba untuk bersiap menyongsong kompetisi yang akan bergulir mulai pada 4 September nanti. Dan beralih ke informasi lain, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul sukses ya mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah menumbangkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho Seo Seung Jae lewat pertarungan rubber game berdurasi 110 menit. Setelah kalah 16-21 di game pertama akibat sering kecolongan di poin-poin kritis ya, Fajar Fikri ini mulai bangkit di game kedua dengan terus menekan sampai menang tipis 21-19. Nah, ini memasuki game ketiga yang makin menegangkan tentunya. Mereka itu tampil lebih tenang dan disiplin mengendalikan permainan hingga akhirnya menutup game penentuan dengan skor 21-19 dan resmi keluar sebagai juara. Wih, ini keren ya pendengar. Jadi Fajar Fikri itu juara China Open 2026 usai gasak ganda nomor 1 dunia. Saya masih tunggu informasi dari Anda. Dan berikut juga masih dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan Kamboja menjelang laga perdana di Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari pada hari ini ya pendengar. Kenapa ya? Sebab Kamboja ini tuh dinilai memiliki ritme bertanding yang baik, organisasi permainan yang disiplin, juga motivasi tinggi usai kekalahan tipis dari Singapura. Ya, kendati mengakui kekuatan lawan nih pendengar, Hartman juga menegaskan bahwa fokus utama skuad Garuda adalah membangun identitas taktik, kekompakan dan juga semangat juang demi mengamankan hasil maksimal di laga pembuka tersebut. Dan juga kita ke luar negeri, kebakaran hutan terus melanda pesisir barat daya Perancis hingga mendekati kota Bordeaux. Ini memaksa ribuan warga itu mengungsi pada Sabtu lalu. Sekitar 197.000 orang juga telah dievakuasi sejak kobaran api ini semakin meluas dalam sepekan terakhir. Angin kencang juga ini membuat api terus menyebar sehingga petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra ya untuk mengendalikan kobaran.
di kawasan pesisir Bordeaux juga ini merupakan destinasi wisata populer yang dipenuhi hutan pinus dan dikenal sebagai daerah penghasil anggur di Prancis. Ya, kita juga harus hati-hati begitu ya. Kebakaran hutan dan lahan ini bisa terjadi kapan saja.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Astaga dari Rutsana ya. Ya, jangan astaga-astaga aja gitu ya. Oke, pendengar, ini kita sudah beranjak ke menit 33 ya, dari pukul 7. Tentunya kami masih menanti telepon Anda, pesan singkat atau juga pesan Anda di live chat RRI Digital ya. Kami kembali punya informasi untuk Anda bahwa Badan Gizi Nasional BGN ini terus mengakselerasi ya persiapan dan juga tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui penguatan koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga pada Jumat lalu. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh regulasi, rantai pasok, hingga pelaksanaan operasional di tingkat daerah dapat berjalan selaras dan tanpa hambatan. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci krusial mengingat cakupan program MBG yang luas dan multidimensi, kerjasama erat dengan Kementerian Pertanian tentunya diperlukan untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pangan lokal ya. Sementara kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan juga ini difokuskan pada pengawasan standar keamanan pangan dan juga pemenuhan nilai gizi harian. Salam untuk Anda semua yang baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Untuk yang sudah mulai beraktivitas dari subuh tadi atau baru saja mau memulai aktivitas atau saat ini juga baru memulai sarapan, salam untuk Anda

semua. Dan pendekar, kita punya informasi tentunya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Berikut ini informasi beasiswa yang mana Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Sosial memperkuat sinergi melalui pembangunan sekolah rakyat di kawasan Politeknik Pariwisata NHI Bandung ya. Dan ini salah satu bentuk dukungan adalah penyediaan kesempatan bagi lulusan sekolah rakyat untuk melanjutkan pendidikan di Poltek Par melalui jalur beasiswa. Terkait layanan haji juga, pendekar, ini Wakil Menteri Haji dan Umrah RI menghadiri pengajian akbar dan silaturahmi jamaah haji Provinsi Lampung ya. Dan dalam kesempatan itu juga Daniel Azhar ini menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji dan umrah. Sampaikan pesan Anda, pendengar, info cuaca lalu lintas, harga pasar, atau situasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Tentunya kami menanti di layanan WhatsApp, telepon, dan juga live chat RRI digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selalu untuk Anda semua. Hidup adalah perjuangan. Dari Dewa 19 sudah membersamai kita di pukul 8 saat ini. Ya, semangat terus ya dalam memperjuangkan cita-cita Anda. Oke lah, pendengar, salam saya untuk Anda semua yang saat ini sudah mengangkat siaran kami. Transformasi hijau pendengar kini menjadi kebutuhan strategis ya bagi industri kecil dan juga menengah untuk mempertahankan daya saing di pasar global. Jadi pendengar, perubahan ini tuh terkait standar keberlanjutan. Perubahan ini menggeser cara pelaku usaha membangun daya saing produknya. Jika sebelumnya kualitas dan efisiensi biaya itu menjadi pertimbangan utama, kini proses produksi menentukan peluang produk diterima pasar global. Perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar internasional ini menghadirkan tantangan baru bagi sektor industri. Tentunya kondisi ini membuat transformasi menuju industri hijau menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku IKM Indonesia. Jadi pendengar, dinamika industri global saat ini tuh menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat kita abaikan begitu ya. Oh, tadi sudah disampaikan perubahan iklim, perkembangan teknologi, dinamika pasar, juga meningkatnya standar berkelanjutan dalam rantai pasok global ini menentukan daya saing industri. Jadi perubahan standar tersebutlah yang membuat aspek keberlanjutan itu semakin diperhatikan ya dalam rantai pasok global.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

105,1 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Ambon ya. Masih terus kami update beragam informasi kerumunan Anda. Dan tentunya juga silakan saja berbagi dengan kami di 383-4921 ya. Info cuaca, lalu lintas, harga pasar atau juga seputar kegiatan yang terjadi di kegiatan terkini yang terjadi sekitar Anda ya. Saat ini 3.26 menit dari pukul 8 cuaca Kota Ambon terpantau mendung. Ya, kalau mendung ya jangan galau gitu. Karena biasanya cuaca juga bikin galau orang sih, apalagi kalau udah hujan, tiba-tiba air mata pun turun gitu ya. Jangan sampai seperti itu, tetap semangat aja Anda walaupun memang langitnya abu-abu gitu ya. Bukan berarti hari Anda juga abu-abu. Dan saya juga akan bersama Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seratusiba Koba 1 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi pendekar. Pastikan Anda selalu mengupdate beragam informasi bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan saatnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama berita sentral dari Pro 3 Jakarta.